kemat na moya katats kapi kitas tasin na wats kagi miopematsin. Call Waskosis Safe Shelter at 306-236-5570.